0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo re lota bogwebi ya setšhaba sa bapedi
1: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendijo
0: o theleditše tša go rena go Thobela FM
2: diredi
3: Thobela FM e keteka basadi Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo.

0: gape mmawe o tsenwe ke pisa ka thong ke mmone gore dilo tse a di diang kore le go toa mo
1: wena wa thoma
0: ko
1: pisa o shitsa tsena jwang tabeng tsa rena jwale le gona mama a ka tsena ke bisa ka tlhogong ka lebaka lang
0: ee a ke re wele pisa o nyaka goreng a bolae ngwana ka pele o ka baka la gore o nyaka mmatlheko ee
1: banna
0: botse
1: nagane wena koko o shitse o bolela efa
0: ee wankwa gore ke bolela
1: efa o bolaya papa ka mabaka mafe ga gase go diegang ko kare gone lo tse di diegang tse nne ke sa di tsebeng
0: aoate ua petsa o diea di tla tseba ko wena le mmao ka baka la goreng a ke re mmao o nyakana le phetolo ka baka la pisa ka baka la gore pisa o mmoditse di ta wena nna go ta
1: ditsenanko eme koko
0: ke emele
1: kganengwa o gatelela taba ya pisa
0: keyatlheleegang
1: koko mpoteng go diegang ke sa itsebeng
0: ee wena ke ra gore wena a tshwanetse o boje nna taba e ya gorena maphodisa a ntse a nyakelang papao o tlhabene
1: e banna nakore a ke sa tseba le
0: gore
1: a ke tsebe ka baka la gore nna ke tseba thabeneng maphodisa a nyaka papa ka lebaka la ditaba tsa saki
0: ka baka la ditaba tsa saki
1: ee ga ke re setlatla sela ba reng ke saki se o boletse maaka gore mosadi o le a moropileng ditšhelete o tsebana le papa e jwang jwang tatsa o bona ba nyaka papa ba nyaka go tseba gorena go diregang ka taba tsa ditšhelete tsa saki
0: wele mpedi o nyakela papa o ditaba tse papa o a sa di tsebeng o ke nosontso tabarafe
1: mara koko ema
0: keemelegopela
1: re seke ra tsenelela taba ya ditšhelete tsa saki
0: re seka e tsenela
1: ke nyaka go tseba taba o e gatelelang ya go bolela ka bisa gafetša-gafetša ka ditaba tsa lapeng la geswe gore go direga enge ye ke sa
0: tsebengsepela o botsiša mao nna ke tsene felo nna sebjaiele sa bakone botsiša ngwana direko
2: ya re thabeng mandigen e kobordu marakantsone fostanne
3: tsholo ke eng o sa e košišeng bisa ka gore nna ke bolela se ke sekweleng
2: a kontšhaele damense go over le bona ba re ba nyako dirang robert
3: a ke re wa motseba malome matsobane e ke mmotsiša o ne o swara moale sa swara moale sa sa gage o ne o šoma go nthapeletša o raya go jalo motlogolo
2: ane madiwaiva jela ga fistan o ra re ba ka ba nyaka mo dira se seng ke ra robert ba ka ba nyako mmolaya ne
3: botse a ke na bonnete ba seue a ke nyako go bolela maaka mara se se leng gona se ke leng shoo ka sona ko gore sona ba nyaka go ne o dira se sengwe ka yena batho ba leke ba koile ka jaaka ditsebe manemane ba seba ba bolela ka go seba ee
2: gore a re dimense ntse ba sa nyakeleng yanana mose
3: jalo goreng ba sa ka ba mpontšha le mathomong go ne o tshwana le mmama bona at least koko a iphitlha yena
2: isen motho wa o pretender yena man dangerous blind ya ebile o phala ko wa go gana o
3: wa tsaya ke lekeile bisa ka re ke a mo rapeletša malome ka mmotsiša ach a gana tha
2: ke se ndae matsoba ane ra eno a motho le o dangerous blind ya or o dira ko gore o itshepile yona santara e ya gagwe
3: felompotse bisa wena o nagana gore motlho mongwe go bolaya mo ga bona e ka ba e le ka lebaka le la santara
2: madiwa fistan santara nyaka maloko one family diere family no robert mosa se family ya bolena
3: mandi tabe o e bolelang e ka kwala a ke re jalo robert o ba nyaletse gape ke leloko jale ba ka mmolaya e le ga ba nyaka go fepa santara o wa bona o
2: ya david ke tla nyakolola dideng ene nka kgwetso e le gore nna ke nnete bo nyako bolaya robert ne bona ke thogela family ya geno
3: hei wy
2: phela robert o a bolaya
3: a ebisa robert o a bolaya
4: jonje baby gane ma motlhare aa mo metseng a dipitša di empty nna ke nyako sotlha-sotlha lavo
2: ei mama
4: o ka se robale nako ene
2: a o tla ntshwarela moga jaaka ai go apala bane
4: go apala thata ke eng kwa mokae what's wrong gape na ke tshwere ke tlala so ka gore wena a o ke ikwe gabotse gore a o raya go jewe
2: a ke tla dire jwang ka baka la gore ke paletswe ko go apeya mane ai ke a lwala batho ba modimo o raya gore nka no dula kara ga ke apee mara mama
4: ke a kwešiša gore o ka seno
2: o du nagana gore ke thomela bolwetse nna
4: baby a skese mara o ka se ikgethele ke nora gore ke nyaka go sotlha-sotlha
2: ile ke dirileng ka gore nnake ei sorry
4: skeseman baby gane o serase o kwa mokae
2: ai kore ke kwa